Perhatikan pada to-nya. To yang berkasrah. To yang berkasrah. Asa-tui. Tui. Jangan tui. Ya, jangan dibaca tui. Tapi tui. Ya. Kasrahnya orang Arab dibaca dengan i ya. Asa-tui. Tui. Kita ulang lagi.

Yeah. Kemudian ayat yang ke-14.

يكسبون. Ya, di sini ada di atasnya, perhatikan di atas huruf lam pada kata bal, ya pada kata bal. Di sana ada huruf sin, ada huruf sin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu adalah saktah. Saktah. Tahu saktah? Saktah itu diam. Ya. Diam sejenak tanpa ambil nafas. Diam sejenak tanpa ambil nafas, kemudian melanjutkan apa? Melanjutkan bacaannya. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayo tirukan. Ya. Berhenti itu berhenti tanpa ambil nafas, ya, berhenti. Ya. Kalau waqaf itu berhenti, ya. Untuk apa? Untuk melanjutkan bacaan. Ya. Berhenti dengan mengambil nafas. Misalnya kayak kita tadi kan, إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Berhenti, kemudian ambil nafas, melanjutkan bacaannya. Kalau sakta, ya, apabila ada huruf ya seperti ini, kemudian ada huruf sin, itu maksudnya sakta, berhenti tanpa mengambil nafas. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

Selanjutnya ya. Perhatikan ya, untuk sakta tidak mengambil nafasnya. Misalnya kallabal, kemudian ambil nafas rona. Ini adalah cara membaca yang tidak benar. Itu yang perlu ditekankan dalam hukum sakta. Hah? Yang benar tadi kallabal rona, enggak ambil nafas. Gitu ya, tidak ambil nafas. Kallabal rona. Ya, tidak ambil nafas. Terlanjutkan. Ayat ke-15.

Yeah. Untuk para yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di lewat online, bisa diperhatikan ya di sini, ini sekedar faedah dalam menghafal Al-Quran. Bisa diperhatikan bahwasanya misalnya ini contohnya dalam surah Al-Mutaffifin. Nah, dari ayat 7 sampai dengan ayat 34, perhatikan di situ, kalau mushaf kita cetakan Beirut atau Mesir, atau mushaf cetakan Mujamma' Malik Fahad, yaitu kompleks percetakan mushaf Raja Fahad di kota Madinah sana, itu versi yang lama itu dimulai dari kala inna kitabal fujjar lafi sijjin, ya, diakhiri dengan ayat yang ke 34. Nah, itu ada 15 baris ya, ada 15 baris. Kalau di pasaran sana ada mushaf cetakan Indonesia, di judulnya mushaf, namanya Tikrar, mushaf Tikrar. Nah, di situ dikasih warna-warna dan biasanya dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4. Jadi ada sekitar mungkin per bloknya itu ada, kalau 15 bagi 4 berarti sekitar 3 atau 4 baris. Yang di situ bisa kita hafal per bloknya dengan mengulang, kalau mereka mengulangnya sebanyak 40 kali ya, dengan dibaca. Mengulangnya, membaca, dibaca berulang-ulang sampai 40 kali. Kalau mushafnya itu mushaf tikrar, di sampingnya ada penandanya, penanda tikrarnya. Dengan ditandai, di misalnya ditulis ya pakai pensil, kemudian ditandai sampai satu kotaknya diisi dengan 8 tanda. Kemudian di situ ada 5 kotak, sehingga seorang diharapkan bisa membacanya sampai 40 kali ya, dengan menandai di kotak tersebut. Ya, mungkin bisa dibagi-bagi karena ada 5, mungkin setiap selesai sholat bisa dibaca 8 kali ya, kalau ditandai dengan waktu sholat. Itu salah satu metode ya, tapi ini merupakan metode yang sebenarnya paling mudah, karena kita tidak perlu menghafal, cuma sekedar mengulang-ulang bacaan saja ya. Dan ini lebih lengket dibandingkan dengan langsung dihafal. Bagi yang belum menghafalkan juz amma, jadi sekalian di sini kita ada pelajaran tahsin, sekalian kita juga ada program menghafalkan Al-Quran atau makra. Itu adalah ayat yang kita baca sembari kita menghafalkannya. Kita lanjutkan ayat ke-15.

0: Tidak ada iskal ya di sini. Cuman yang perlu diperhatikan adalah pada huruf dzal ya. Huruf dzal yauma idzil mahjubun. Huruf dzal memiliki sifat mengalirkan suara ya, namun tidak mengalirkan nafas. Jadi suaranya dialirkan di ujung lidah dan ujung gigi. Yauma idzi. Benar-benar ujung lidahnya tertempel. Ya. Kalau ujung lidahnya lepas maka akan bisa menjadi huruf zai. Kita bersama-sama, kita ulang lagi ayat ke-15.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Kita lanjutkan.

La salu, la salu. Ya, so. Ya, huruf sadnya dan huruf matnya, yaitu huruf alifnya itu suaranya dibaca dengan tebal. La salu. Ya. Kemudian ingat mim tasydid dan nun tasydid itu dibaca dengan gunnah yang paling sempurna. Gunnah akmalu ma takun, yaitu gunnah yang paling sempurna. Thumma innahum, ya, jangan sekedar dibaca thumma innahum, nah, ini tidak tepat ya, harus ada didengungkan sempurna. Dan kita bimbing anak-anak kita untuk membaca seperti itu, karena kalau anak-anak itu udah pikirannya cepat aja. Jadi kalau murojaah mereka sering tidak mengindahkan gunnah yang seperti ini. Mereka langsung biasanya summa innahum. Nah, ini adalah salah satu kesalahan ya, kesalahan kalau ahli tajwid mengelompokkannya pada lahnu al-khafi, kesalahan yang khafi, yang ringan. Namun karena qira'ah, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah, karena qira'ah ini adalah sunnah yang diikuti, maka sunnahnya dari ulama kita kepada Rasulullah seperti itu, gunanya ya didengungkan secara sempurna seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka dengungnya harus dibaca dengan dengung yang sempurna. Kita lanjutkan.

Bagus. Tadi gunnah pada mim tasydid sama nun tasydid tadi gunnah apa yang namanya gunnah apa? Gunnah yang paling sempurna. Akmalu ma takun. Jadi tidak boleh sekedar dibaca tadi. Kalau anak-anak kita itu pengennya cepat, summa innahum. Nah, ini tidak tepat ya. Akhirnya bacaannya jadi kurang bagus atau kurang indah. Kita lanjutkan. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayo. Kita lanjutkan. Kita akan sisipkan pengetahuan tentang beberapa ilmu tajwid di sela-sela kita membaca ayat-ayat ini.

0: Ya. Kita jelaskan ya. Kalla itu namanya la, itu ada tanda ziyadatul mad. Ini kayak tanda gini. Anda lihat ya, tanda gini. Gitu. Di atasnya apa? Di atasnya huruf alif itu. Itu menunjukkan apa? Tambahan panjang. Aslinya panjang itu kan cuma dua. Kalau ada tanda seperti ini, itu namanya ziyadatul mad. Ditambahkan panjangnya. Nah, di situ disebut juga dengan mad jaiz munfasil. Yaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah namun pada kata yang setelahnya. Gitu ya. Kalla inna. Ya. Kata setelahnya apa? Inna. Karena tidak, karena berpisah, tidak dalam satu kata, maka itu mad, disebut mad jaiz munfasil. Hukumnya dibaca panjang berapa? Ya, kalau menurut Tariq Asy-Syatibiyah yang kita praktekkan ini dibaca 4 harokat. Ya. Kalau biasanya kalau imam-imam Masjidil Haram dibaca dengan 2 harokat, ya. Ya, tujuannya diantaranya agar apa? Karena ya, sholat tarawih panjang untuk menyingkat agar tidak terlalu panjang, maka majaiznya dibaca dengan 2 harakat. Namun sesungguhnya untuk tariq riwayat Hafsin an Asim min tariqi Asy-Syatibiyah itu aturannya dibaca 4 harakat. Itu ya. Ada tariq Thayyibatun Nashr yang dibaca 2 harakat, namun di sana disyaratkan sekian hal. Ya. Enaknya kita ini aja dulu, tariq Asy-Syatibiyah dibaca 4 harokat. Kita lanjutkan. Kemudian pada lafi illiyin, ya, illiyin ada ya yang bertasydid. Nah, di situ ada hukumnya yaitu dinabr. Bukan sekedar illiyin, illiyin. Kalau dibaca seperti ini apa? Li yang pertama kan di situ ada 2 huruf apa? 2 huruf ya, ya. Jadi huruf yang bertasydid itu menggambarkan 2 huruf. Yang pertama huruf ya yang ada.
1: Yang pertama adalah huruf ya yang nabr, maka kita akan membacanya seolah-olah dengan apa? Dengan mat ailiyin. Ya, ini salah. Ya. Ailiyin. Yang benar adalah ailiyin. Maka untuk membedakan dengan bacaan
0: yang tadi ailiyin, ini adalah salah. Karena yang pertama dibaca dengan huruf mad. Yang seharusnya dibaca dengan huruf ya, aili, ya, untuk menunjukkan di situ ada huruf ya, maka ya ahli tajwid menerapkan nabr, yaitu dengan mengangkat suara pada lafi ailiin, gitu ya. Kita lanjutkan, kita ulang lagi. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ayo.
2: Kalla inna kitabal abrari.
0: gitu ya. Aliyin ya, ada nabr, suaranya dinaikkan. Ini juga demikian pada ayat yang ke-19, di situ ada juga nabr ya. Wa ma adraka ma aliyun. Ayo. Aliyun. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Ayo, sama-sama.

0: كتاب مرقوم. Nah, perhatikan di sini ada hukum, ya. Antum perhatikan penulisan kitabum, ya. Itu huruf ta-nya itu dibaca panjang karena apa? Adanya alif kecil, ya. Kenapa kok tidak ditulis kitabum kayak kita belajar bahasa Arab?
1: Rasam Utsmani.
0: Ya. Jadi untuk menunjukkan taknya itu dibaca panjang, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada itu adalah bentuk rasamnya saja. Kalau di zaman Rasulullah tulisannya kayak gini nih.
1: Itu pun belum serapi gini ya khatnya ini. Ya. Dulu gini aja. Dulu zamannya Rasulullah tulisnya gini loh, tapi bukan kayak gini ya, tulisnya lain. Kita bumarkum gini aja, tidak ada apa, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya
0: dengan talaki, dengan kayak gini nih belajar langsung. Dulu mushaf ini antum bayangkan semuanya itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Gitu. Ya, gitu ya. Makanya di beberapa riwayat kayak surat Al-Baqarah musin, ya, ini contoh aja ya, contoh sekali sebagai apa contoh halaman 28 ya, kalau di mushaf itu halaman 28 itu faman khafa mim musin janafan, itu faman khafa mim musin janafan, ya, mim musin janafan, musin itu riwayatnya Hafiz an Asim.
1: Kalau riwayatnya Syu'bah, kalau Hafiz ini musin, ini Hafiz, Hafiz an Asim. Kalau ini dibaca apa? Bukan musim, kalau Syu'bah. Syu'bah dibaca apa? Muwasim. Tulisannya sama tapi dibaca berbeda.
0: Ini sekedar ilmu ya, tambahan faedah. Kita lanjutkan ya. Ayat ke-12. Kitabum marqum. Ya.
2: Kitabum marqum.
0: Bukan mar. Marqum. Mar. Bukan mar. Kalau mar tipis. Yang benar apa? Mar. Lidahnya diangkat. Mar. Coba.
2: Mar.
0: Ya. Karena apa? Karena ra sukun didahului oleh fathah. Marukum. Jangan dibaca mar. Ya. Kalau dibaca tipis itu adalah misalnya apa ya? Khabir ya, tipis. Wasbir tipis. Akbar tebal. Kabir tipis. Kalau mar itu dibaca tebal. Kita ulang lagi. Kitabum marqum. Ayo. Yashhaduhu al-muqarrabun. Lagi. Yashhaduhu al-muqarrabun.

0: Perhatikan. Alal araiki. Ya, ini berbeda dengan kalla inna kitaba. Kalau panjangnya sama, 4 harokat atau 5 harokat. Tapi hukumnya berbeda. Araiki, di situ ada alif, dikasih tanda apa? Tanda gini. Jadi kalau ada alif,
1: ada huruf alif, ada tanda ininya, itu maksudnya apa? Itu maksudnya dia jazul mad. Tambahan panjang.
0: Ya. Kalau di atasnya alif ada tanda coretan, itu artinya antum menambahkan panjang di situ. Jangan sekedar dua harokat. Alal araiki. Lebih-lebih, ya, huruf mad dan hamzahnya itu dalam satu kata, itu disebut mad wajib muttasil. Kalau yang tadi kalla inna kitaba, itu mad jaiz munfasil. Ini mad wajib, ya, muttasil, wajib. Sampai dulu pernah ana cerita, ada seseorang yang membacakan Al-Qur'an di hadapannya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, ya, pada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Seharusnya dibaca gitu, tapi orang ini membaca seperti ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dibaca dua harokat. Fuqara iwal masakin, dibaca fuqara iwal masakin. Abdullah ibnu Mas'ud berkata kepada orang itu, maha kaza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku cara membacanya. Kemudian beliau mengulangi lagi ayat itu dengan memanjangkan apa? Ro-nya. Innamas shadaqatu lil fuqara iwal masakin. Jadi yang seperti ini wajib dibaca 4 sampai 5 harakat. Kemudian yanzurun. Jangan dibaca yanzurun. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan dha. Dha-nya adalah huruf yang dha-nya adalah huruf yang apa? Tebal. Ya. Memiliki sifat isti'la dan idbaq, maka dibaca dengan tafkhim. Maka dengungnya pun dibaca dengan dengung yang tebal, ikhfa-nya tebal. Alal araiki yanzurun. Ayo.
2: Alal araiki yanzurun.
0: Lagi. Alal

الرحيم di situ ada huruf dhad. Ini masih orang Indonesia masih sering salah dalam mengucapkan huruf dhad. Huruf dhad makhrajnya di mana? Ada yang tahu? Hah? Kalau antum apa? Di mana mengucapkannya gimana? Ya tuh, Abu Jalebi. Pakai apa? Dengan apa? Ditempelin di mana tepi lidahnya tadi? Dengan apa? Dengan apa? Ditempelkan ke mana? Ke pipi atau ke apa? Rasain coba. Ke mana itu? Tepi lidahnya. Kalau apa? Apa? Gusi. Gusi atau gigi? Dengan gigi geraham, ya. Dengan gigi geraham atas, ya. Ingat ya. Kalau orang Indonesia biasanya pakai ujung lidah, itu salah. Yang benar adalah tepili lidah. Nadwatan na'im. Nadw. Boleh kiri kanan. Boleh kiri, boleh kanan, boleh dua-duanya. Ya. Tapi kata ulama yang lebih mudah lah yang kiri. Ya. Kalau anak karena terbiasa kanan, anak kanan. Tapi yang paling mudah itu tepi lidah sebelah kiri dengan gusi geraham. Ujung lidahnya gimana Ustaz? Ujung lidahnya itu memang akan menyentuh gusi sebelah depan. Ya. Namun itu tidak sebagai sumber bunyi. Gitulah ya. Nempel tapi bukan sebagai sumber bunyi. Sekedar apa? Nempel aja. Tapi bunyinya itu di tepi lidah. Gitu ya. Sampai di sini sampai ayat ke-24. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala sedikit-sedikit, namun kita lebih mungkin dengan bacaan yang akan kita baca ini, yang sudah kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Durusullah pada jilid kedua, Ad-Darsu Ats-Tsalits. Kita telah memasuki pelajaran ketiga. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, pertemuan pada pagi hari ini, kita telah berada pada halaman ke-22, tepatnya pada latihan yang ke-6. Latihan-latihan sebelumnya, dari latihan yang pertama, 2, 3, dan 4, pembahasannya tentang

0: apa Pak? Isim tafdil. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Sebuah isim yang berwazan polanya af'alu. Af'alu. Ya, bermakna lebih dari atau paling ter. Ada dua bentuk. Kathirun. Apa isim tafdilnya? Aksaru. Nah, aksaru ini bisa bermakna paling banyak atau lebih banyak. Bagaimana cara membedakannya? Kita lihat pola kalimatnya, bentuknya bagaimana. Ya. Contohnya, ada yang bisa berikan contoh, Pak? Hasan. Isim tafdilnya Ahsan. Hasanun, isim tafdilnya Ahsan. Nah, contohnya Hashimun Ahsanu min Uthmana. Hashimun Ahsanu min Uthmana. Ahsan kan dari kata Hasan, baik. Kalau Ahsan bisa berarti lebih baik atau paling baik. Kalau dalam kalimat ini bagaimana artinya? Hashimun Ahsanu min Uthmana. Ahsan bermakna apa? Lebih. Hashim lebih baik dari Uthman. Jadi setelah isim tafdil ada harful jar. Ada huruf jar di situ, min. Nah, di sini isim tafdil bermakna lebih dari. Lebih dari. Nah, kalau misalnya diubah, Hashimun ahsanu talibin fil fasli. Sehingga ahsan di sini maknanya apa? Ter, paling. Nah, Hashim adalah santri atau pelajar paling baik atau terbaik di dalam kelasnya. Bisa dipahami Pak ya? Ini isim tafdil. Ya. Ini diantara bentuk isim tafdil. Kemudian kita lanjut. Bagi yang ingin memurojaah bisa melihat kembali latihan yang ketiga, latihan yang keempat, dan latihan yang kelima. Berikutnya kita lanjut. Latihan yang keenam. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Pembahasan baru berkaitan dengan lakinnah. Kita baca dulu perintah di situ pada latihan yang keenam. Iqra al-mithalaini thumma rbut baina kulli jumlataini fima yali musta'amilan lakinna. Nah, ini perintahnya. Bacalah dua contoh berikut ini, kemudian hubungkanlah. Nah, al-irtibat, rabat, itu hubungan. Al-irtibat bil-ulama, berhubungan dengan ulama. Ar-rabat, kemudian hubungkanlah. Baina kulli jumlataini fima yali musta'milan lakinnah. Kemudian hubungkanlah antara setiap dua kalimat berikut ini menggunakan lakinnah. Ada dua kalimat terpisah. Ya, kemudian mu'alif memerintahkan untuk menggabungkannya dengan kata sambung lakinnah. Lakinnah apa maksudnya? Bermakna al-istidrak. Dalam bahasa kita akan tetapi, hanya saja, kayak gitu, kurang lebih, akan tetapi. Sebelum kita lanjut, lakinnah itu intinya tujuannya adalah untuk menepis dan meluruskan anggapan keliru yang dipahami dari kalimat sebelumnya. Anggapan keliru yang dipahami dari kalimat sebelumnya. Nanti contohnya insyaallah. Kemudian mu'alif melanjutkan, wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Di sini mu'alif memberikan faedah. Dan ketahuilah. Ya, kalau misalnya ada ucapan seperti ini, Pak, wa'lam, i'lam, berarti perkara setelahnya ini penting. Pembahasan setelah kata i'lam itu pembahasan penting. Nah, ini kaedah ini. Anna lakinna min akhawati inna. Sesungguhnya lakinna itu merupakan saudarinya inna. Saudarinya inna. Maksudnya apa? Kalau inna kan diantara kaedahnya, penerapannya, ya itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Muhammadun qa'imun. Muhammad qa'imun. Muhammad berdiri. Ya, dengan masuknya inna pada kalimat ini, inna Muhammadan qa'imun. Berubah. Muhammadun menjadi Muhammadan. Inna Ammaran jalisun. Sesungguhnya Ammar sedang duduk. Dari kata Ammarun jalisun. Namun ketika didahului oleh inna menjadi inna Ammaran jalisun. Sesungguhnya Ammar sedang duduk. Nah, maksudnya lakinna di sini merupakan saudarinya inna dalam hal ini tadi. Peamalannya, amalan lakinna sama dengan amalannya inna. Ana ulangi, amalan lakinna sama dengan amalan inna. Itu maksudnya min akhawati inna. Meskipun dari sisi makna berbeda, tapi dari sisi amalan sama. Nanti kita akan lihat. Kita lanjut. Di situ ada dua bagian, bagian A dan bagian B. Bisa dilihat pada halaman yang ke-22, latihan yang ke-6. Kita lihat latihan atau contoh yang pertama. Alif atau bahasa kita bagian A. At-tullabu katsirun. At-tullabu katsirun. Ini kalimat yang pertama. Tadi mualif kan mengatakan ada dua kalimat. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, al-faslu saghirun. Ini kalimat yang kedua. At-tullabu katsirun artinya para pelajar jumlahnya banyak. Al-faslu saghirun. Kelas itu kecil. Dua kalimat ini kita ingin gabungkan dengan menggunakan lakinna. Tadi mu'alif menyatakan fima yali musta'milan lakinna, dihubungkan dengan kata sambung lakinna. Sehingga di situ ada tanda panah. At-tullabu kathirun lakinnal fasla saghirun. At-tullabu kathirun, para pelajar, para santri, para siswa atau mahasiswa jumlahnya banyak. Lakinnal fasla saghirun. Tadi apa artinya lakinna? Akan tetapi. Kelas tersebut kecil. Nah, tadi telah kita mengetahui di antara tujuan penggunaan lakinna adalah untuk meluruskan anggapan keliru yang muncul dari kalimat sebelumnya. Ada anggapan yang keliru karena kita membaca kalimat sebelumnya. At-tullabu katsir. Ini contoh. Para pelajar banyak. Yang ada di benak kita, kalau pelajarnya banyak, berarti kelasnya besar, Pak ya. Kelasnya besar, itu anggapan kita. Ya, ada orang mengatakan at-tullabu katsir. Para pelajar banyak jumlahnya. Oh, di benak kita, Masya Allah, berarti kelasnya besar juga. Nah, ada anggapan seperti itu. Kenapa bisa ada anggapan seperti itu? Karena ada kalimat sebelumnya menyatakan, kalimat tersebut menyatakan para pelajar jumlahnya banyak. Sehingga kemungkinan besar, kelasnya juga besar gitu. Tapi demi menepis anggapan keliru itu, kita datangkan kata sambung lakinnal fasla saghirun. Akan tetapi kelasnya kecil. Dempet-dempetan berarti. Mepet-mepet. Terjadi izdiham. Ya. Izdiham mepet gitu. Kemudian bisa dipahami Pak sampai sini ya. Jadi dua kalimat tadi yang terpisah akhirnya tersambung dengan lakinna. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Kemudian perlu diperhatikan juga pada kata yang diberi garis bawah. Pada kata yang diberi garis bawah. Kata apa itu? Al-fasla. Nah, ini juga syahid, inti pembahasan kita. Kenapa menjadi al-fasla? Sebelumnya kan at-tullabu katsirun titik al-faslu. Pakai dhamma, al-faslu saghirun, dhamma. Tetapi dalam kalimat ini at-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Berubah dari faslu menjadi al-fasla. Nah, tadi kita sebutkan wa'lam anna lakinna min akhwati inna. Lakinna itu saudarinya inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Di sini kan al-fasla dia sebagai isim lakinna. Sehingga dia harus fathah, mansub istilahnya. Lakinnal fasla saghirun. Kalau ada yang baca lakinnal faslu saghirun, keliru. Ya, menyelisihi kaidah nahwiyah. Lakinnal fasla itu yang benar. Nah, ini satu contoh. Contoh berikutnya, semoga dengan contoh ini bisa lebih memahamkan kita. Bagian B. Hamidun mujtahidun. Nah, ini perhatikan, Pak. Kalimat yang pertama, Hamid adalah seorang yang rajin, mujtahidun. Biasanya kalau orang yang rajin akan kumpul dan bergabung dengan orang-orang yang rajin juga. Ya, karena al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu akan bersatu dengan yang semisal dengannya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, sadiquhu kaslanu. Sadiquhu kaslanu. Temannya malas. Kaslan, malas. Nah, dua kalimat ini akan kita gabungkan dengan kata sambung lakinna. Lakinna ini kalau dalam bahasa Arab tergolong huruf. Huruf lakinna. Ya, kita lihat kalimat berikutnya. Lihat tanda panah. Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Hamid seorang yang rajin, lakinna sadiqahu kaslanu. Akan tetapi temannya malas. Temannya seorang yang pemalas. Tadi kita sebutkan kalau misalnya seorang yang rajin akan kumpul dengan orang yang rajin. Tapi di sini itu anggapan orang. Tapi kita ingin menepis anggapan itu. Menepis anggapan keliru yang muncul dari pemahaman kita dari kalimat sebelumnya. Hamidun mujtahidun. Berhenti sampai kalimat ini. Hamid seorang yang rajin. Di anggapan kita insya Allah gabungnya dengan orang-orang yang rajin juga. Ternyata kita keliru ternyata. Kita tepis dengan mendatangkan kata sambung atau huruf lakinna, kemudian dijelaskan ternyata perkaranya tidak demikian. Ternyata lakinna sadiqahu kaslanu, akan tetapi temannya pemalas. Bisa dipahami, Pak, ya, sampai sini fungsi lakinna, maknanya apa? Kemudian amalannya bagaimana? Itu yang penting. Lakinna itu artinya akan tetapi, ya. Kemudian amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya dan merofa'kan khabarnya. Tadi kita sebutkan. Kemudian siapa ya lanjut ke tugasnya? Nah, latihan. Ada 7 nomor. Ya, tafadhal, Pak, yang mau mencoba nomor yang pertama. Nah, tafadhal, Pak.
1: Hamidun tawilun. Hamidun qasirun. Muhammad itu tinggi. Hamid pendek.
0: Naam. Ahsantum, barakallahu fikum. Muhammadun tawilun. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, Hamidun qasirun. Dua kalimat yang terpisah. Kita sambung dengan menggunakan lakinna. Menyisipkan lakinna di tengah-tengah dua kalimat itu. Hamidun atau Muhammadun tawilun, lakinna hamidan qasirun. Muhammadun tawilun, lakinna hamidan qasirun. Muhammad tinggi, akan tetapi Hamid pendek. Hamidan menjadi mansub dengan fathah, hamidan, karena kemasukan lakinna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fadhal, yang mau mencoba, Pak. Ada yang mau mencoba nomor 2? Fadhal, Pak.
2: Aminatu mujtahi.
0: Aminatu mujtahi. Naam. Aminatu mujtahidatun.
2: Ukhtuha kasla.
0: Ukhtuha kasla. Sambung dengan lakinna.
2: Aminatu mujtahidatun. Inna ukhtuha kasla.
0: Lakinna ukhtaha kasla. Naam. Aminatu mujtahidatun, lakinna ukhtaha kasla. Aminah seorang wanita yang rajin. Lakinna ukhtaha kasla, akan tetapi saudarinya pemalas. Tadi sekali lagi kita

0: Kasla, na'am. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha kasla. Aminah seorang wanita yang rajin, lakinna ukhtaha kasla, akan tetapi saudarinya pemalas. Tadi sekali lagi kita sampaikan lakinna adalah bermakna al-istidrak, untuk menepis anggapan keliru yang muncul karena kalimat sebelumnya. Aminah mujtahidatun, melihat seorang anak itu rajin, maka dalam benak kita insyaallah saudara-saudaranya pun juga rajin. Di sini disebutkan aminatu mujtahidatun, aminah seorang wanita yang rajin. Lakinna ukhtaha kasla, akan tetapi saudarinya pemalas. Malas, seorang yang malas. Sehingga anggapan itu kita tepis dengan menggunakan lakinna. Di sini kenapa menggunakan kasla, bukan kaslanu? Ya, tadi kan di situ sodiquhu kaslanu. Ya, jadi kasla itu dari kata kaslanu. Kalau kaslanu itu untuk mudzakkar, kalau kasla untuk muannas. Muhammadun kaslanu. Aminatu kasla. Jangan sampai tertukar. Muhammadun kasla, aminatu kaslanu. Ya, ini keliru. Yang benar Muhammadun kaslanu, aminatu kasla. Artinya malas. Jadi kaslanu itu untuk mudzakkar, kasla untuk muannas. Nah, berikutnya kita lanjut nomor 3. Fadal, Pak.
1: Hadzal darsu tawilun huwa sahlun.
0: Hadzal darsu tawilun huwa sahlun. Dua kalimat ini. Kalimat pertama hadzal darsu tawilun. Kalimat kedua huwa sahlun. Bisa diartikan dulu, Pak?
1: Pelajaran ini panjang. Dia mudah.
0: Naam.
1: Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun.
0: Naam, ahsantum. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Hadza darsu tawilun. Kalau kita baca ini, hadat darsu tawilun, pelajaran ini panjang. Maksudnya materinya itu panjang. Ya mungkin berhalaman, berlembar-lembar, panjang pokoknya. Kalau sudah panjang, lihat buka bab ini kok panjang sekali ya. Ada berapa lembar ini? Kayaknya susah ini. Itu dianggapan kita. Kayaknya susah. Nah, kita datangkan al-istidrak, yaitu lakinna untuk menepis anggapan yang keliru itu. Ternyata ya, pelajaran itu mudah. Meskipun panjang materinya, tapi mudah. Sehingga kita sambung dengan lakinna. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Tadi huwa sahlun. Namun ketika didahului oleh lakinna harus bersambung. Jangan sampai kita katakan hadza darsu tawilun lakinna huwa sahlun. Enggak, tapi yang benar huwa ini melebur ke lakinna. Sehingga lakinna menjadi lakinnahu. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Pelajaran ini panjang, materinya panjang, lakinnahu sahlun, akan tetapi mudah. Berikutnya nomor 4. Fadal, Pak.
2: Fajarati qadimatun. Ya qawiyah, ya qawiyatun.
0: Naam, dua kalimat di sini. Sayyarati qadimatun. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, hiya qawiyatun. Sayyarati qadimatun. Mobilku sudah lama. Mobil lama.

Hiya qawiyyatun, dia kuat. Gimana Pak untuk menggabungkan dua kalimat ini? Ahsantum barakallahu fikum. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyyatun. Nah, mobilku sudah lama. Mobil lama. Keluaran lama. Ya, orang akan terbetik di pikirannya kalau sudah lama berarti ya kemampuannya juga semakin berkurang. Ya. Lajunya semakin lambat. Jalannya semakin lambat. Mogok-mogok. Itu anggapan orang kalau mendengarkan bahwasanya mobil itu sudah lama. Mobil jadul. Lakinnaha qawiyyatun, akan tetapi masih kuat. Masih kuat. Perjalanan jauh sahal. Bisa. Tidak sering mogok meskipun jadul. Itu maksudnya lakinna, bermana al-istidrak. Akan tetapi. Akan tetapi itu maksudnya menepis anggapan yang keliru karena dipahami dari kalimat sebelumnya, yaitu dari kalimat sayyarati qadimatun. Dengan membaca ini ya akan ada anggapan bahwasanya karena mobilnya mobil jadul sudah lama berarti sudah ya kemampuannya juga sudah tidak kuat lagi. Tetapi ditepis anggapan itu dengan menggunakan lakinna dan ditambah dengan kalimat yang kedua, lakinnaha qawiyyatun. Meskipun jatuh tapi masih kuat, kurang lebih seperti itu. Ya Pak? Naam. Berikutnya nomor 5. Fadal Pak. Naam. Ada dua kalimat di sini nomor 5, akhi mutazawwijun. Ana azabun. Ini kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama akhi mutazawwijun. Saudaraku sudah beristri. Sudah punya pasangan. Kalimat yang kedua ana azabun. Saya bujang. Ya. Ahsantum. Kemudian dua kalimat ini kita gabung menggunakan lakinna. Sehingga kalimatnya menjadi akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Atau boleh juga akhi mutazawwijun lakinni azabun. Boleh dua. Bisa lakinnani atau lakinni. Sama dengan innani inni. Boleh dua-dua. Nah, saudaraku sudah beristri, sementara saya masih bujang. Itu maksudnya. Ya. Meskipun di sini tidak dijelaskan ya, saudara di sini apa? Apakah kakak atau kak adik ya? Ya, kalau misalnya itu adalah adik misalnya kan ya, akhi mutazawijun, maksudnya akhi sogir, adik saya sudah beristri. Sehingga anggapan orang, oh kalau adiknya saja sudah beristri, insya Allah dia sudah beristri juga ya. Nah tapi tidak mesti seperti itu. Ada anggapan seperti itu, ternyata anggapannya salah, keliru. Diluruskan menggunakan lakinni azabun. Saudaraku atau adikku sudah beristri, tapi saya masih bujang. Ya kasihan, bantu carikan. Begitu. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6. Fadal Pak. Fadal Pak. Naam.
Naam. Bisa Pak tadi Ibrahimu faqirun. Lakinna. Ini ada lakinna, kemudian ada ammahu. Ammuhu goniyun jiddan. Ammuhu dengan lakinna ini langsung dilebur. Dilebur maksudnya amalannya langsung di diterapkan. Tadi la, coba bisa diulang Pak? Ibrahimu. Naam. Jadi kalau sebelumnya kan ya, Muhammadun tawilun, lakinna hamidan qasirun. Karena lakinna ini amalannya sama dengan amalan inna. Contoh berikutnya, at-tullabu kathirun, lakinnal fasla saghirun. Kalau misalnya kalimat yang kedua itu diawali dengan domir, kata ganti, baru kita menggunakan menyambung dan meleburkan domir itu dengan lakinna. Contohnya, hadad darsu tawilun, lakinnahu, karena di situ ada domir, lakinnahu, huwanya kita sudah hilangkan karena sudah melebur dengan lakinna, lakinnahu sahlun. Nah, tapi kalau misalnya bukan domir di awal kalimat yang kedua, contohnya tadi Muhammadun tawilun, hamidun qasirun. Muhammadun tawilun, lakinna hamidan qasirun. Jadi tidak perlu kita tambahkan Muhammadun tawilun, lakinnahu hamidun qasirun. Tidak, tapi langsung ke isim zahir. Isim zahir kita fathah karena masuk lakinna. Lakinna hamidan qasirun. Coba Pak, diulang. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Ibrahimu faqirun, lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Nah, ini lagi. Kalimat yang pertama, Ibrahimu faqirun. Ibrahim orang yang miskin, fakir. Ya, nah ulangi. Kalau misalnya disebutkan fakir saja dalam kalimat itu tidak ada kata miskin, maka maknanya sama. Fakir dan miskin maknanya sama. Tetapi kalau disebutkan dalam satu kalimat ada kata fakir, ada kata miskin, maka maknanya akan berbeda. Kalau miskin itu, kalau fakir itu lebih rendah dan lebih buruk keadaannya daripada miskin. Tapi kalau disebutkan sendiri di sini, maka dia juga bermakna miskin. Sehingga tidak apa-apa kita artikan miskin atau fakir. Ibrahim seorang yang miskin. Nah, kalau misalnya sampai di sini Pak, Ibrahim miskin. Kemungkinan ya saudara-saudaranya, orang tuanya, pamannya miskin juga Pak ya. Tetapi nah di sinilah untuk menepis dugaan itu gunanya lakinna di sini sudah. Fungsinya lakinna. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Akan tetapi paman dari jalur ayah, pamannya dia dari jalur ayah, saudara ayahnya, ghaniyun jiddan, sangat kaya, kaya sekali. Nah, gitu. Penggunaan lakinna bermakna al-istidrak. Kemudian itu yang pertama yang harus kita ketahui dari segi maknanya dan dari sisi amalannya. Lakinna itu tansibul isma wa tarfaul khabar. Sehingga lakinna ammahu fathah. Harus fathah di sini, enggak boleh lakinna ammuhu. Ini yukhaliful qawaid an-nahwiyah. Menyelisih kaidah nahwu. Lakinna ammahu bukan lakinna ammuhu, keliru. Lakinna ammahu. Contohnya dalam Al-Qur'an ada. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah ayat 153. Nah, walau syaallahu maqatatalu walakinallaha. Nah, walakinallaha yaf'alu ma yurid.
Sekiranya Allah menghendaki, mereka tidak akan berperang. Ya, dari kalimat ini timbul anggapan bahwasanya Allah tidak mampu untuk menghalang dan mencegah sebuah peperangan. Kemudian pada kalimat berikutnya, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Allah mampu untuk menghentikan dan mencegah peperangan itu agar tidak terjadi. Di sini apa tadi? Walakinallaha. Allah lafzul jalalah mansub fathah ya. Walakinallaha. Nanti bisa dicek di Al-Qur'an. Insyaallah surat Al-Baqarah ayat 153. Di sebelah bagian kiri. Ya. Agak atas. Nanti bisa dicek. Biar tahu langsung ini. Contohnya dalam Al-Qur'an. Walakinallaha. Berikutnya terakhir nomor 7. Silakan, Pak. Baituka jamilun jiddan. Huwa saghirun. Naam, ahsantum. Dua kalimat. Kalimat yang pertama, baituka jamilun jiddan. Kalimat yang kedua, huwa saghirun. Digabung, dijadikan satu dengan lakinna.

lain. Kita pindah pembahasan. Pembahasan sebelumnya pada latihan yang ke-6 yaitu lakinna, adapun pada latihan yang ke-7 ini berkaitan dengan ka'anna. Masih dari saudarinya inna. Inna punya saudari.

perlu diketahui. Keanehan jadi maksudnya saudarinya inna tansibul isma wa tarfaul khabar. Contoh yang pertama bagian A. Man hadzal fata ka'annahu akhuka. Siapa pemuda ini? Dia seperti saudaramu. Atau bisa juga sepertinya dia adalah saudaramu. Jadi ka'anna itu bermakna at-tashbih, seperti, seolah-olah. Itu maknanya ka'anna. Itu bagian yang pertama. Contoh yang pertama bagian A. Man hadzal fata, siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka,

Mirip saja. Itu Pak. Nomor tiga. Fadal. Hum tulabun. Ka'annahum tulabun. Nah, Mas Antum. Berikutnya nomor empat. Fadal Pak. Anta maridun. Ka'annaka maridun. Nah ini, anta maridun, kamu sakit. Kalau ini sudah menjazm ya, memastikan dia sakit memang. Tapi kalau ka'annaka maridun, itu seolah-olah ya, kayak sakit itu. Padahal tidak, cuma kecapean saja. Habis begadang, jaga pos. Nah, sehingga lemas kelihatan. Ka'annaka maridun gitu. Berikutnya nomor 5. Fadal Pak. Pak Syafi'i. Fadal Pak. Huwa mudarrisun jadidun. Masukkan ke Anna. Ka'annahu mudarrisun. Naam, ka'annahu mudarrisun jadidun. Nomor 6 terakhir. Anta atau anti ukhtu Maryama, gitu Pak ya. Anti ukhtu Maryama. Di sini enggak boleh dibaca anta. Di situ ada ukhtu. Anta ukhtu Maryama ya, keliru. Anti ukhtu Maryama. Masukkan ke Anna. Ka annaki ukhtu Maryama. Ya. Kamu seperti saudarinya Maryam. Ya. Itu maksudnya ka Anna. Yufidut tasybih. Seperti seolah-olah. Sepertinya kamu adalah saudarinya Maryam. Ya, kurang lebih seperti itu maknanya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah berikutnya kita akan masuki pembahasan baru pada latihan yang ke-8. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخوانا في الله أعزني الله وإياكم، kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Aqidatul Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa yaqulu al-muallifu وهو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Kata beliau رحمه الله، dan aku meyakini. Yani bagian dari al-iman wal yaqin, iman dan keyakinan. I'tiqadu al-qalb, keyakinan itu atau iman adalah keyakinan di dalam qalbu, keyakinan dalam hati. Al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap setiap berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa setelah kematian. Demikian pernyataan al-muallif rahimahullah. Aku meyakini, mengimani setiap berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang peristiwa dan kejadian setelah kematian. Di sini al-muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang kewajiban beriman terhadap hari akhir. Kewajiban beriman terhadap hari akhir, bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir adalah ahad.

iman as-siddah, salah satu dari rukun iman yang berjumlah 6 rukun. Iya, 6 rukun iman. Yaitu beriman kepada hari akhir. Dan pernyataan al-mu'alif ini pun menunjukkan bahwasanya yaumul akhir, hari akhir itu dimulai setelah kematian. Dimulai setelah apa? Kematian. Artinya ketika seorang meninggal dunia, maka dia telah berpindah dari alam dunia kepada alam akhirah, yang mana dimulai dengan alam barzakh. Alam barzakh itu sebenarnya bagian dari yaumul akhir. Hanya saja Allah jadikan alam barzakh, yaitu alam kubur, sebagai tempat penungguan, penantian untuk kemudian seorang hamba, seorang manusia akan menuju kiamat yang besar. Lalu setelah itu akan melalui tahapan-tahapan di yaumil akhir. Nah, di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya alam kubur yang terjadi setelah kematian adalah bagian dari yaumul akhir, dari hari akhir, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah mengokohkan hamba-hambanya yang beriman. Allah kokohkan, Allah kuatkan siapa? Al-mu'minin, yang benar keimanannya, yang jujur keimanannya. Dengan apa? Bilqawli thabit, dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat, yaitu kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Allah kuatkan seorang mukmin dengan kalimat ini, dengan kalimatut tauhid, sehingga dia menjadi seorang muwahhid yang beribadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Dia menjadi abdun lillahi wahdah, menjadi hamba Allah saja satu-satunya, bukan hamba manusia, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, kedudukan dan yang lainnya. Sehingga seorang muwahhid benar-benar kuat dan kokoh dalam kehidupan dunia dengan kalimatut tauhid. Dia tidak akan terombang-ambing dengan derasnya fitnah, berbagai ujian-ujian yang datang menerpanya. Dia tidak akan kokoh, dia tidak akan goyah, dia tetap kokoh, tidak terombang-ambing kesana kemari. Kenapa? Karena dia muwahhid. Allah telah kokohkan dia dengan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Sehingga penting bagi kita semuanya, ayyul ikhwah wal akhawat, hafidhani wa hafidhakumullah, untuk menguatkan tauhid kita. Ya, menguatkan tauhid wal iman kepada Allah azza wa jal, agar kita mendapatkan at-tasbit minallahi jalla fi'ula. Kemudian Allah katakan wa fil akhirah, dan di hari akhir. Para mufassirin menafsirkan ayat ini, mereka katakan yang dimaksud dengan yaumul akhir, yakni fil qabr, di dalam kubur. Allah kuatkan seorang mukmin di dalam kuburnya untuk bisa menghadapi fitnah kubur dan sukses. Ya, menghadapi ujian dalam kuburnya. Ketika dia ditanya dengan 3 pertanyaan, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa fiikum, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa
laki-laki ini yang Allah utus di tengah-tengah kalian ini, siapa nabi kalian? Tiga pertanyaan yang mungkin kita menganggap gampang dan mudah untuk dijawab, tapi di alam kubur tidak semudah itu. Tidak mudah, tidak gampang untuk seorang hamba di dalam kuburnya menjawab tiga pertanyaan tadi dengan jawaban yang benar. Illa bitatsbitin minallahi lahu, kecuali dengan penguatan, pengokohan dari Allah kepadanya, sehingga dia mampu menjawab tiga pertanyaan tadi dengan jawaban yang benar. Dia mengatakan, Rabbi Allah, dinil Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya alam kubur yang terjadi setelah kematian merupakan awal pertama kali seorang masuk ke kampung akhirat, negeri akhirat. Sehingga al-yaumul akhir itu dimulai setelah kematian. Qala al-imam al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam syarahnya ketika menjelaskan pernyataan al-muallif yang tadi kita baca, qala min arkanil iman al-imanu bil yaumil akhir, di antara rukun-rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Waqad takarrara dzikruhu fil Qur'anil Karim, dan telah berulang-ulang penyebutan hari akhir di dalam Al-Qur'anil Karim. Ini Allah menyebutkan tentang yaumul akhir dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, dan Allah ulangi itu menunjukkan bahwasanya yaumul akhir haqqun, hari akhir setelah kematian, kehidupan yang berikutnya yaitu kehidupan di yaumul akhir itu hak, benar. La miryata fi, tidak ada keraguan padanya. Barang siapa yang ragu tentang adanya hari akhir, faqad kafara billahil azim, sungguh dia telah kafir kepada Allah zat yang maha agung dan mulia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala saat mengulang-ulang penyebutan yaumul akhir juga menunjukkan tentang pentingnya perhatian seorang hamba terhadap hari akhirnya. Dia harus mementingkannya, harus peduli kepada apa yang harus dia siapkan menuju hari akhir. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan masing-masing pribadi, masing-masing jiwa, masing-masing orang, masing-masing hamba, hendaklah melihat dan memperhatikan bekal yang dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhir. Allah namakan dengan al-ghad, ghadan, besok. Kenapa? Karena hari akhir itu sesuatu yang tidak pasti bagi seorang hamba, jadi tidak pasti datangnya kapan, karena dia tidak tahu kapan ajalnya. Namun cepat, dekat, hari akhir itu dekat kepada seorang hamba. Ketika dia meninggal dunia, maka dia pun langsung berpindah kepada negeri akhirah. Qala hafizahullahu ta'ala fa fi awwali suratil Baqarah, maka di awal-awal dari surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka beriman. Wa min sifatil muttaqin annahum yuqinuna bil yaumil akhir wa bil wal iman bil yaumil akhir minal bir. Maka di antara kriteria hamba-hamba yang bertakwa adalah mereka meyakini, mengimani adanya hari akhir. Ini yang Allah sebutkan di awal-awal dari surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan ciri-ciri dan sifat-sifat dari hamba-hamba yang bertakwa, yaitu mereka beriman dan meyakini adanya
yaumil akhir. Dan keimanan terhadap hari akhir merupakan albir, merupakan amal kebajikan, bagian dari ketaatan yang bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan sebuah kewajiban dalam iman. Kewajiban dalam apa? Dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, akan tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Setelah Allah menafikan ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan merupakan bagian dari kebajikan kalian menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur, yaitu terkait dengan arah kiblat. Nah, ketika terjadi perpindahan kiblat,

dan meyakini adanya yaumul akhir. Dan keimanan terhadap hari akhir merupakan albir, merupakan amal kebajikan, bagian dari ketaatan yang bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan sebuah kewajiban dalam iman. Kewajiban dalam apa? Dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, akan tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Setelah Allah menafikan ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan merupakan bagian dari kebajikan kalian menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur, yaitu terkait dengan arah kiblat. Nah, ketika terjadi perpindahan kiblat,

merupakan albir, merupakan amal kebajikan, bagian dari ketaatan yang bernilai pahala di sisi Allah, bahkan sebuah kewajiban dalam iman. Kewajiban dalam apa? Dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, akan tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Setelah Allah menafikan ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan merupakan bagian dari kebajikan kalian menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur, yaitu terkait dengan arah kiblat. Nah, ketika terjadi perpindahan kiblat. Qala hafizahullah wa summiya bi yaumil akhir, dan dinamakan dengan hari akhir. Ya, kenapa dinamakan hari akhir? Qala li'annahu ba'da dunya. Karena hari akhir itu ada setelah dunia, ya, setelah kehidupan di dunia. Ad-dunya hiya al-yaumul awwal, sementara dunia itu hari yang pertama. Ya, hari awal yang pertama. Akhirat adalah hari yang kedua dan terakhir. Wa yaumul qiyamah huwal yaumul akhir. Summiya yaumul qiyamah liqiyamin nas min quburihim li rabbil alamin, dan dinamakan hari kiamat. Kenapa? Apa alasannya? Karena manusia akan berdiri dan bangkit dari kubur mereka untuk menuju Allah Rabbul Alamin. Ya. Nah. Dan ini salah satu peristiwa fil qiyamatil kubra, ketika terjadi kiamat besar di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka. Lalu mereka akan digiring menuju padang mahsyar. Lalu mereka akan menghadapi berbagai ujian-ujian dan menjalani berbagai tahapan-tahapan di yaumil akhir yang cukup berat. Qala hafizahullah wa hadar ruknu.

alaihi. Orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan di hari yaumil qiyamah. Nabinya salam untuk menegaskan kepada mereka dengan sumpah. Katakan wahai Muhammad, Rabbi bala wa Rabbi. Akan tapi tidak demi Allah, demi Rabbku. Ini sumpah. Wa Rabbi, sumpah. Latub'athunna. Benar-benar kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima amiltum. Lalu akan diberitahukan, disampaikan kepada kalian apa yang kalian amalkan di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah untuk dilakukan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Hari di mana Allah mengumpulkan kalian semuanya di hari pengumpulan, yaitu yaumul mahsyar. Itulah hari At-Taghabun. Nah, walladhi yunkirul yawmal akhir wa yunkirul ba'ath kafirun billahi azza wa jal al-kufra al-mukhraj al-mukhrija minal millah. Maka yang mengingkari keimanan terhadap hari akhir dan mengingkari hari kebangkitan, sungguh dia telah kafir kepada Allah dengan kufur besar yang mengeluarkan dia dari al-Islam. Liannahu jahidun li ruknin min arkanil iman, karena dia telah menentang dan mendustakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Waliannahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi bal li jami'ir rusul, karena dia telah mendustakan Allah dan rasulnya, bahkan dia telah mendustakan seluruh para rasul. Wa mukadzibun lima ulima min ad-din bid-dharurah, dan dia telah mendustakan perkara agama yang telah diketahui secara pasti. Ya, yang kata para ulama, man kadzdzaba au ankara syai'an minal umur ad-din al-ma'luma bid-dharurah faqad kafara kufran akbar mukhrijan andinil Islam. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari perkara-perkara agama yang telah pasti diketahui oleh mayoritas kaum muslimin, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari al-Islam. Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan ini, al-iman bil yaumil akhir, dan juga tentang pengingkaran, pendustaan terhadap hari akhir dan hari kebangkitan, ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama min usul ad-din, perkara agama, yang mana orang-orang kafir Quraisy menyelisihinya. Ya. Ada tiga usul yang penting yang diingkari, didustakan oleh kufar Quraisy. Yang pertama terkait dengan uluhiyatullah. Uluhiyah, ubudiyah, ini yang diingkari oleh kufar Quraisy. Adapun rububiyah, lah, mereka menetapkan rububiyah Allah. Kufar Quraisy ya menetapkan rububiyah, yaitu meyakini adalah al-Malik, al-Muhyi, mereka Allah adalah pencipta alam semesta ini, pengata ini, kan mematikan mereka. Ya, ternyata di terjadikannya di kalangan musyrikin di zaman ini. Di zaman bagian mereka meyakini bahwasanya ada selain memberikan rezeki, sementara kufur. Hanya saja Quraisy mereka melakukan kesyirikan pada Allah, pada ubudiyah. Ikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah, lalu mereka ibadahi perantara itu. Ya, yang hakikatnya sebenarnya mereka itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya bagus. Mereka menyatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu, kepada Latta, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Tapi niat kami ketika

Ketika beribadah kepada mereka, ketika menyembelih kepadanya, ya, atau bernazar kepadanya, atau berharap dan takut kepadanya, atau bersedekah kepadanya, niat kami agar berhala tadi mendekatkan diri kami kepada Allah, membawa dan menyampaikan hajat dan keperluan kami, itu niatnya. Tapi Allah menghukumi bahwasanya itu adalah syirik. Dan mereka sendiri mengaku bahwasanya mereka beribadah. Ma na'buduhum. Ini ibadah. Kami tidak beribadah kepadanya. Artinya mereka mempersembahkan ibadah kepada al-aliha min dunillah, dari sesembahan-sembahan selain Allah. Ini kondisi kufar Quraisy. Namun mereka barakallahu fikum menyangka dan menganggap itu suatu yang baik. Itu adalah ibadah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka mereka melakukan kesyirikan pada uluhiyat Allah, pada uluhiyah, ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Maka Nabi pun diutus untuk menyampaikan pokok yang pertama ini, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Nabi pun mengingkari peribadatan mereka kepada berhala, kepada batu, kepada pohon, kepada jin, bahkan kepada malaikat. Nabi mengingkari itu semuanya dan menghukuminya sebagai asyirk billah, kesyirikan kepada Allah. Sehingga ini asal yang paling penting, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah dan menguatkan tauhid ubudiyah uluhiyah. Kemudian yang kedua yang diingkari oleh kufar Quraisy adalah an-nubuwah. Mereka mengingkari yang namanya nubuwah, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari nubuwah. Maka Al-Qur'an dalam banyak ayat Allah tetapkan nubuwwatan nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sebutkan berbagai tanda-tanda, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar seorang nabi dan rasul utusan Allah yang membawa wahyu darinya, membawa misi besar, misi at-tauhid, mengentaskan umat manusia dari kesyirikan dan membawa mereka kepada tauhid, cahaya yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian pokok yang ketiga yang juga diingkari, ya, diingkari, didustakan, dilawan dan ditentang oleh kufar Quraisy adalah terkait dengan al-ba'ats. Tiga ini, ya. Uluhiyah, nubuwah dan al-ba'ats. Nah, ba'ats, hari kebangkitan, sehingga mereka mengingkari hari kebangkitan. Nah, maka Allah membantah mereka dan Allah tegaskan bahwasanya hari kebangkitan itu haqqun, pasti terjadi. Latuba'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan oleh Allah jalla fi'ula di yaumil qiyamah. Maka tiga ini kata para ulama termasuk usul al-Islam, al-iman yang penting, usul ini. Ya, yang wajib bagi kita untuk menguatkannya pada diri kita, iman kita, akidah kita. Kuatkan terkait dengan uluhiyah, kuatkan pula terkait dengan nubuwah kita. Sehingga dengan itu kita akan benar-benar beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nubuwah ini kita kuatkan. Ya. Nubuwah Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga terkait dengan al-ba'ats wa yaumil akhir, hari kebangkitan dan hari akhir. Ketika kuat ini, insyaallah akan semakin mendorong kita, memberikan support yang luar biasa untuk kita beribadah kepada Allah, semangat dalam at-ta'a wal ibadah. Sehingga Asy-Syaikh Al-Fauzan menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mengingkari al-ba'ats setelah mereka mengingkari an-nubuwah dan juga na'am at-tauhid al-uluhiyah. Faqala
hafizahullah ta'ala, wa laysa lahum hujjatun aw syubhatun illa annahum yaqulun, mereka tidak memiliki hujjah dan juga tidak ada syubhat dari mereka kecuali mereka mengatakan la yumkinu hada, tidak mungkin ini ya hari kebangkitan terjadi, adanya hari kiamat, hari kebangkitan, pembalasan dan seterusnya, enggak mungkin terjadi, enggak masuk akal, tidak bisa, naam, tidak cocok dengan nalar. Akada hujjatun aqliyah, li'anna nasirna rufatan wa idhaman, karena kami ya ketika sudah meninggal ya menjadi tulang belulang yang telah hancur rapuh. Faman yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur berantakan, telah rapuh, rusak? Siapa? Qala Allah Ta'ala wa qalu wa idza kunna idhaman wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadidan, kata mereka demikian, apakah kita ketika telah menjadi tulang belulang telah hancur, apakah kemudian akan dibangkitkan dalam bentuk yang baru, jasad yang baru? Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun, mereka mengatakan qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun, apabila kita telah menjadi mayat dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, jika kita telah meninggal dunia kemudian menjadi tanah dan tulang belulang yang hancur, apakah kita akan mungkin bisa dibangkitkan kembali? Ila ghairi dzalika, dan seterusnya dari ayat-ayat di mana Allah mengabarkan pengingkaran orang-orang kafir terhadap al-ba'ats bihujjatin aqliyah, ini dengan hujjah akal. Hati-hati ketika seorang lebih mendahulukan akalnya, takjub kepada akalnya, maka dia akan jatuh pada perkara-perkara besar ya, dia akan mengingkari perkara-perkara imaniyah wal aqdiyah yang sangat mendasar. Nas'alullah salam. Yastab'iduna qudratallah ala ay yuhyal idhama wa hiya ramim, mereka menganggap sesuatu yang tidak mungkin. Yastab'iduna, hadza ba'id, mustahil, mereka menganggap sesuatu yang mustahil terhadap kemampuan Allah untuk menghidupkan tulang belulang yang telah hancur. Wa yu'idaha wa hiya turab, dan juga merasa tidak mungkin mengembalikan tulang-tulang atau jasad yang telah menjadi tanah. Wa yaqulun utu bi ayatina in kuntum shadiqin, sampaikan kepada kami ya bukti-buktinya jika kalian jujur. Yatahaddunallah fa yaqulun, maka mereka menantang Allah dengan mengatakan idza kana hunaka ba'tsun fa abauna matu fa ahyauhum wa nahnu nanzur ila dzalika, ya jika nenek moyang kami, orang-orang tua kami telah meninggal dunia kemudian ya dihidupkan, maka kita akan melihat, mereka akan hidup kemudian kita akan lihat, Adam, mereka akan hidup kembali dan akan bersama kita. Sehingga mereka menantang Allah dengan menyatakan utu bi ayatina in kuntum shadiqin. Allahu jalla wa ala akhbara annahu la yughayyiru sunnatahu subhanahu min ajli isti'jalil kafirin, maka Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan merubah sunnahnya, itu ketetapan Allah, takdir Allah, hanya karena ketergesaan, keterburuan ya, sikap tergesa-gesa dan terburu-buru dari orang-orang kafir. Allahu qada bi annahu la yakunu al-ba'ts illa fi waqtihi, Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan membangkitkan hamba-hambanya kecuali pada waktunya. Fala yu'ajjiluhu min ajli isti'jalil kafirin, Allah tidak akan menyegerakan hari kebangkitan, hari kiamat, hanya karena tantangan mereka ingin segera melihat. Lah, tidak demikian. Nah, qala qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih walakin aktsaran nasi la ya'lamun, katakan wahai Muhammad, Allah
yang akan menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian. Allah yang menghidupkan

karena tantangan mereka ingin segera melihat. Lah, tidak demikian. Nah, qala qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, Allah yang akan menghidupkan kalian kemudian mematikan kalian, Allah yang menghidupkan kalian pada awal kalinya di dunia, kemudian Allah mewafatkan kalian, kemudian Allah akan menghidupkan kalian kembali, yaitu membangkitkan kalian di hari kiamat, dan itu suatu yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wallahu qada bi annal ba'tsa lahu ma'ad la yataqaddam, bahwasanya Allah menegaskan bahwasanya hari kebangkitan itu ma'ad, suatu waktu yang telah Allah tentukan, yang tidak ada mengetahuinya kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah saja. Sehingga Allah sudah tentukan waktunya. Nah, sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. La yataqaddam wala yata'akhir, tidak akan dimajukan, karena tantangan-tantangan orang-orang kafir atau pendustaan mereka atau ejekan mereka, la, dan juga tidak akan dimundurkan. Wallahu jalla wa ala nam la yastafizzuhu ahadun wala yughayyiru wa'dahu wa tauqitahu subhanahu wa ta'ala min ajlihim. Nah, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan merasa sesuatu yang harus disegerakan atau merubah waktu terjadinya ketetapan Allah hanya karena mereka, karena hamba-hambanya. La, tidak demikian. Allahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Akan kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Fauzan dalam kesempatan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

adalah tush wal mu'tad wal khawarij adalah kelompok Syiah, Mu'tazilah dan juga al khawarij. Mereka menyatakan fa innahum yanfuna syafa'ah fi ahli al-kaba'ir minal mu'minin. Mereka menafikan dan menolak syafaat terkait dengan syafaatnya untuk pelaku dosa-dosa besar dari kalangan mukminin, muwahhidin. Bahwa orang-orang mukminin yang mana mereka memiliki dosa-dosa besar, maka mereka menurut keyakinan Al-Jahmiyah, demikian pula Al-Mu'tazilah dan juga kelompok Khawarij, mereka tidak berhak, tidak bisa diberikan syafaat oleh siapapun dari pemberi-pemberi syafaat. Nah, li'anna man laqiyallah ala kabirah kana khalidan mukhalladan finnar. Keyakinan mereka bahwa seseorang yang telah meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan dosa besar, nah, bertemu Allah masih meninggalkan dosa besar, belum bertaubat darinya, kana khalidan mukhalladan finnar. Maka seorang pelaku dosa besar tadi, walaupun dari golongan mukminin, maka dia kekal selama-lamanya di neraka jahannam, na'udzubillah. Ini prinsip mereka, akidah mereka. Ini akidah 6 kelompok Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah dan juga Al-Khawarij. Nah. Wa min hujajihim, di antara dalil mereka adalah qaulu ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada syafaat bagi mereka. Tidak bermanfaat syafaat dari orang-orang memberi syafaat, walaupun dari para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Nam, tidak bermanfaat syafaatnya mereka kepada siapa? Kepada pelaku-pelaku dosa besar ketika meninggal dunia belum bertaubat dari dosa tersebut. Nah, ini akidah kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan kelompok Al-Khawarij. Nah, ini sebuah keyakinan yang salah dan yang batil, menyelisih akidah ahli sunnah, menyelisih akidah ahli sunnah dan keumuman kaum muslimin. Ini akidah takfiriyah, akidah yang berbahaya, yang mengandung unsur pengkafiran kepada orang-orang muslimin mukminin yang jatuh ke dalam dosa besar. Nah, hujah yang tadi yang mereka sebutkan, qalu ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, adalah meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Oleh karenanya Asy-Syaikh Al-Jabri mengatakan wal jawabu an hadhihi syubhat. Jawaban terhadap syubhat ini, nam ini sebuah syubhat, bukan sebuah kebenaran, tapi sebuah syubhat. Anna hadhil ayat, ayat ini ja'at fi siyaq ma akhbarallahu bihi 'anil musyrikin yaumil qiyamah. Ayat ini berkenaan dengan 6 hukuman dan balasan kepada orang-orang musyrikin di yaumil qiyamah. Sehingga tidak tepat menggunakan dalil yang khusus untuk orang-orang musyrikin diterapkan kepada orang-orang mukminin muslimin yang status mereka jatuh ke dalam dosa besar. Nah, ayat ini tidak berlaku umum, mutlak, bahwa tidak ada syafaat

secara mutlak tidak. Tapi ayat ini berkenaan dengan orang-orang kufar musyrikin, bahwa mereka tidak ada lagi manfaat syafaat bagi mereka secara mutlak bagi orang-orang kufar wal musyrikin. Nah, yang kedua, wa kadzalika yaruddu hujjatum hadhihi wa yubtiluha ma sayati minal Qur'an was sunnah. Jawaban kedua, nanti Asy-Syaikh akan menyebutkan 6 beberapa nas Al-Qur'an yang membantah hujjah mereka dan menunjukkan kebatilan akidah prinsip mereka, yakni akidah kelompok Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij. Ikhwana fi din azan ya Allah wa ayakum jami'an. Dari sini pun kita juga bisa memetik sebuah faedah, bahwa kelompok al-batil ketika mereka menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, dalil Al-Quran benar, la syak, tidak boleh kita ragu bahwa nas dari Al-Quran, nas dari As-Sunnah, keduanya adalah hak, benar adanya. Tetapi ketika nas tersebut dijadikan hujjah, istidlal, istimbat dari ahlul batil, tidak mungkin nas tersebut membenarkan kebatilan mereka. Tidak mungkin sebuah nas yang hak tadi membenarkan kebatilan mereka. Tidak mungkin. Abadan. Sehingga titik kesalahannya adalah kesalahan dalam beristidlal. Tidak tepat dan tidak jujur dalam beristidlal. Dan ini adalah kebiasaan ahlul batil. Nam adat ahlul batil, yakni al-bid'ah wal ahwa, dalam kitab-kitab mereka, dalam dakwah-dakwah mereka. Kalau kita mendengarkan taklim-taklim mereka dan juga tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka, mereka tidak lepas pun juga menyebutkan berbagai macam adillah, baik minal Qur'an sunnah, tidak lepas. Nah, hanya saja 6 dari sisi ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam beristidlal di situ. Ini letaknya. Inilah beda antara fahmu salaf dengan fahmu al-bida'i wal ahwa. Letak sisi persimpangan pemahaman, cara memahami ahli sunnah dengan selain mereka. Nah, dan ini letak kejujuran sportivitas ahli sunnah dibandingkan kelompok-kelompok yang lainnya. Contoh tadi, qalu ta'ala fama tanfa'um syafa'us syafi'in. Kalau dibaca lengkap ayat ini secara total, 6 jelas tidak ada keraguan ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin di yaumul qiyamah. Bagaimana Anda ya al-Jahmiyah, bagaimana Anda ya al-Khawarij, bagaimana Anda antum ya Mu'tazilah, 6 menempatkan ayat ini, meletakkan ayat ini diberlakukan kepada orang-orang mukminin pelaku dosa besar. Nah, ini letak ketidakjujuran dan kesalahan mereka dalam beristidlal. Nah, maka tugas fungsi al-sunnah adalah
Demikian yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan, mengklarifikasi, meluruskan tahrifal ghalin, penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Wantihal al-mubtilin, tipu daya, makar, meletakkan ayat bukan pada tempatnya, menafsirkan ayat bukan sebenarnya. Ini intihal al-mubtilin, yakni berhujjah dengan cara yang salah. Intihal, tipu daya, makar al-batil, dan juga ta'wil al-jahilin, penafsiran dari orang-orang yang tidak berilmu, dari kalangan orang-orang yang bodoh. Tugas ulama ahli sunnah nam rahimahumullahu ta'ala. Yang ketiga adalah berikutnya al-qismu tsalits ahlus sunnah. Ingat, pembagian syafaat jika dilihat dari kelompok-kelompok, dilihat dari praktek, ada tiga. Ada ghulatus sufiyin, kelompok sufi yang ghulat, yang gulu ekstrim. Dan kedua adalah nufat as-syafa'ah dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga Khawarij. Orang-orang yang menafikan, lawan dari kelompok pertama, yang menafikan syafaat kepada pelaku-pelaku dosa besar dari golongan al-mu'minin, al-muwahidin. Yang ketiga adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah fahaula yuthbituna as-syafa'ah fi ahl kabair. Ahlus sunnah meyakini, menetapkan adanya syafaat kepada pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan mukminin, dari kalangan mukminin. Nah, selama dia seorang mukmin, selama dia seorang ahli tauhid. Nah, walaupun dia memiliki dosa-dosa besar, bukan dosa syirik akbar atau kufur akbar, masih dalam bingkai dosa besar yaumul qiyamah, mereka berhak mendapatkan syafaat ini. Selagi mereka masih dalam bingkai mukminin muwahhidin. Namun dengan dua syarat tentunya. Yang pertama, hadima idzinullah lisyafi'. Pertama tentunya mendapat izin dari Allah kepada orang yang hendak memberikan syafaat kepadanya. Dari kalangan para nabi, para rasul, mukminin, mereka bisa dengan seizin Allah tentunya memberikan syafaat jenis golongan ini. Seizin dari Allah, jika diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, para rasul, para anbiya, dan orang-orang saleh, mereka bisa mengangkat, bisa mengeluarkan orang-orang yang masuk jahanam tadi karena dosa besar mereka, diangkat, dikeluarkan.

Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Najm ayat ke-26, Allah jalla wa ala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi?" Surah Al-Baqarah. "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi?" Ayat Kursi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal makna ayat ini, la ahad yamliku syafa'ah, tidak ada seorang pun yang berhak memiliki syafaat. Indallah, di Allah Subhanahu wa taala, syafaat miliknya Allah. Walillahi syafa'atu jami'a, hanya milik Allah semua syafaat tersebut. Illa bi'idznih, tiada seorang pun yang bisa memiliki syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Faman udina lahu syafa'a wa man lam ya'dzan lahu lam yashfa'. Barang siapa yang diberikan izin, dia mampu memberikan syafaat. Barang siapa yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga tidak bisa memberikan syafaat. Wa man lam ya'dan lahu, barang siapa yang belum mendapatkan izin dari Allah, lam yashfa', dia tidak mampu memberikan syafaat. Ini asyartul awal, idnullah lisyafi, izin Allah bagi orang yang hendak memberikan syafaat. Asyartul thani adalah ridha'u al-mashfu' fihi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberikan syafaat. Nah, dari orang-orang pelaku dosa besar dari kalangan mukminin. Nah, mereka pun juga jika ada kelompok yang telah mendapat izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, belum tentu mereka bisa memberikan syafaat. 6. Kecuali orang yang hendak diberikan syafaat tadi itu mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-syafi, pemberi syafaat, harus mendapat izin dari Allah. Al-masyfu', orang yang hendak diberikan syafaat juga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yarda illa an ahli tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan meridhai, tidak akan melegalkan, 6, kecuali dari orang yang bertauhid. Yaitu orang-orang yang hendak diberi syafaat tadi dari kalangan pelaku-pelaku dosa besar, mereka tidak akan bisa diberikan syafaat sampai Allah ridha kepada orang-orang tersebut. Wa yajma hadaini syartaini, dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua syarat ini. Al-idznu wa ridha, izin bagi orang yang memberikan syafaat pertama, dan keridhaan bagi orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat ini Allah sebutkan dalam satu ayat. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat ke-26, Allah mengatakan, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak dari malaikat yang ada di langit-langit, sedikit pun tidaklah bermanfaat syafaat mereka. Sedikit pun tidak bermanfaat syafaat mereka, syafaatnya para malaikat yang ada di langit sana, kecuali
setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, nam yang Allah kehendaki dan setelah Allah meridainya. Nam asy-syafi', pemberi syafaat, mendapat izin dari Allah, dan al-masyfu', yang diberi syafaat pun mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu ala anna Allah la yarda illa an ahli tauhid. Dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha kepada kecuali kepada ahli tauhid, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadits katsira minha makhraj al-Bukhari, sebagaimana riwayat indal Bukhari wa ghairihi aw ghairuhu, di antaranya adalah An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah qala laqad dhananta ya Aba Hurairah alla yas'aluni alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awal minka lima ra'ait min khirsika al-hadithi as'adun nasi bisyafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilallah khalisan min kibal nafsihi. Naam, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasul, siapakah orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu di yaumil qiyamah? Maka Rasul pun menjawab, nam sungguh, laqad dhanantu, sungguh aku menyangka, mengira, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadaku siapapun. Nah, ternyata orang yang pertama kali yang bertanya adalah kamu. Karena aku melihat dari kesungguhanmu terhadap sebuah riwayat, lima ra'aitu min khirsika al-hadith. Karena aku melihat engkau seorang sahabat yang sangat sungguh-sungguh mencari al-hadith. Dan demikianlah sahabat Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan, mengumpulkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjelaskan, as'adun nasi, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah adalah barang siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, khalisan min kibali nafsihi, betul-betul muncul dari ketulusan keikhlasan jiwanya. Fadilah besar barang siapa yang mengucapkan kalimat at-tauhid ini benar-benar dari lubuk yang paling dalam, dengan benar-benar penuh keikhlasan dalam kalbunya, dialah orang yang paling berhak, yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berharga ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Al-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan tentang tuntunan berwudu dan beberapa penjelasan penting

dari beliau hafizahullah ta'ala. Di antaranya adalah terkait orang yang tangannya putus atau kakinya putus, atau orang yang hanya memiliki bagian tertentu dari anggota wudu, maka penekanan beliau adalah sesuai dengan maksimal apa yang dimampu untuk dilakukan pada anggota wudu yang masih tersisa pada dirinya. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal apa yang kalian mampu. Baiklah, kita lanjutkan. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, thumma ba'dal faraghi minal wudu'i ala sifati allati dhakarna yarfa'u basarahu ila as-sama' wa yaqulu ma warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ad'iyati fi hadhihi al-halati wa min dhalika ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم بعد الفراغ من الوضوء, kemudian setelah al-faraq, selesai, minal wudu, dari berwudu, ala sifah, sesuai dengan tuntunan, allati dzakarna, yang telah kami sebutkan. Nah, di sini beliau hafizahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan setelah selesai dari berwudu sebagaimana tuntunan yang sudah beliau sebutkan. Yarfa'u basarahu ila as-sama', mengangkat pandangan, penglihatan ke atas. Ila as-sama', ke langit, maksudnya adalah ke atas. Wa yaqulu ma warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, mengucapkan ma warada, apa yang datang, 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ad'iyati, dari doa-doa, fi hadhihi al-halah, pada kondisi ini. Di sini ada dua hal yang beliau sebutkan. Yang pertama, mengangkat pandangan ke atas lalu mengucapkan doa. Yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa setelah wudu. Terkait permasalahan mengangkat pandangan ke atas saat berdoa setelah wudu, masalah ini diperselisihkan di antara para ulama. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa ini termasuk dari tata cara berdoa ketika selesai berwudu, dengan mengangkat pandangan.
berdasarkan tambahan hadis. Di situ disebutkan ada beberapa doa wudu sebagaimana yang nanti akan kita baca. Salah satu dari doa tersebut ada lafaz thumma rafa'a nadharahu ilas sama, kemudian mengangkat pandangannya ke atas. Al-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berpandangan bahwa hadis ini bisa diamalkan. Sehingga beliau sebutkan dalam kitab ini. Demikian pula di dalam kitab-kitab mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, tidak sedikit yang menyebutkan poin ini karena menilai hadisnya bisa diamalkan. Namun di antara para ulama, antara lain Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, menilai bahwa tambahan lafad thumma rafa'a nadharahu ila sama merupakan tambahan yang mungkar. Tambahan yang mungkar itu maksudnya tambahan yang berasal dari salah seorang perawi yang lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang kuat. Karena dalam istilah ilmu mustalahil hadis, mungkar itu bukan berarti maknanya batil, lawan dari ma'ruf dalam konteks akidah bukan. Mungkar adalah sebuah hadis terdapat padanya perawi yang lemah, namun lebih dari itu bertentangan dengan riwayat perawi yang kuat. Ini mungkar. Dia hakikatnya, hadis itu hakikatnya lemah, lebih dari itu bertentangan lagi dengan riwayat yang kuat. Nah, ini istilahnya mungkar. Nah, tambahan ini dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil, sebagai az-ziyadah, tambahan yang mungkarah. Wa hadhihi ziyadatu munkaratun, tambahan ini adalah mungkar. Kemudian beliau sebutkan sebabnya, bahwa ibnu ammi Abi Aqil bersendirian, dia adalah seorang perawi yang majhul, riwayatnya bertentangan dengan yang lainnya yang kuat. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang sejalan dengan beliau melemahkan hadis ini. Sehingga dalam pandangan beliau, karena hadisnya lemah, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai dasar di dalam beramal. Kalau ada pertanyaan, apakah jika ada yang mengamalkan masuk ke dalam kategori bid'ah, maka di sini terdapat pembahasan pula, pembahasan yang penting, bahwa hal-hal yang seperti ini yang berasal dari sesuatu yang mukhtalafun fi, yang diperselisihkan oleh para ulama dalam hal kekuatan dasar
kekuatan dasarnya, kekuatan dalilnya. Kemudian terdapat hadis yang sifatnya umum. Sifatnya umum, di antara dikabulkannya doa, bukan sholat ya, doa, adalah melihat ke atas. Sebagaimana hadis yang seorang yang Asy'ats Akbar, yang rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh, compang-camping, dia musafir, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia melihat ke atas, ke langit, namun doanya tidak dikabulkan karena pakaian makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Syahidnya di sini bahwa ada hadis-hadis yang bersifat umum yang terdapat keterangan di antara hal-hal yang bisa yang menyebabkan doa lebih dikabulkan oleh Allah adalah melihat ke atas. Nah, dalam konteks yang seperti ini, walaupun hadis itu dalam pandangan ulama yang lain seperti Asy-Syaikh Al-Albani adalah hadis yang mungkar, namun jika ada dari ulama yang lain yang berpendapat hadis itu tidak mungkar, terlebih ada hadis yang bersifat umum, kemudian menerapkannya, maka tidak termasuk dari jenis yang bid'ah. Minimalnya bagi kita pada tingkatan al-jawaz, tingkatan boleh, berdasarkan hadis yang sifatnya umum. Jika mau berhati-hati dan berpegang dengan apa yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani bahwa hadisnya mungkar, kemudian tidak mau mengamalkan, maka itu pun baik dan wallahu alam lebih selamat. Ini untuk mendudukkan perkataan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yarfa'u basarahu ila as-sama', sebagai penjelasan bahwa ketika ada yang mengetahui Syekh Albani melemahkan hadis tentang ini, kenapa masih disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, maka tadi kronologisnya ada sisi pandang berbeda di dalam menilai kedudukan hadis itu. Kemudian adanya hadis-hadis umum yang juga menyebutkan di antara sebab lebih diterimanya doa adalah

yang juga menyebutkan di antara sebab lebih diterimanya doa adalah rafa'a raf'ul basar ila as-sama'. Kemudian beliau mengatakan wa yaqulu ma warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ad'iyati fi hadhihi al-halah, dan mengucapkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa-doa fi hadhihi al-halah, pada kondisi ini, yakni setelah selesai dari wudu. Min dzalika, di antara apa yang datang dari Nabi terkait doa-doa tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Doa ini sesuai dengan lafaz Al-Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun dalam lafaz Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ada tambahannya sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang selalu bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang mensucikan diri. Naam. Jadi hadis ini ada dua periwayatan. Kalau sama-sama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ada dalam Sahih Muslim hanya berhenti pada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi ada tambahan setelah mengucapkan tadi, lalu mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Pertama, bahwa doa ini termasuk doa yang luar biasa yang kadang-kadang kita kurang perhatian dengan doa ba'dal wudu ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayuballighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu ia sempurnakan proses berwudunya, kemudian dia berdoa setelah berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa, melainkan futihat lahu, dibukakan baginya abwabul jannati tsamaniyah, pintu al-jannah, pintu surga yang berjumlah 8

pintu itu dibukakan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Naam. Dalam riwayat At-Tirmidzi hampir mirip dengan lafaz man tawaddaa fa ahsanal wudhu'a. Barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudhu'a, dan dia baguskan wudunya, artinya sesuai dengan tuntunan Nabi. Thumma qala, kemudian ia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu, maka dibukakan niscaya dibukakan baginya thamaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia dipersilakan masuk dari pintu manapun yang ia inginkan. Ini pertama terkait keutamaan doa tersebut, baik yang dengan lafaz Muslim atau dengan lafaz At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Yang kedua, permasalahan tentang kedudukan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sendiri yang meriwayatkan hadis ini menghukumi tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin adalah tambahan yang muttarib, goncang. Dalam pandangan muhaddithin, kalau istilah hadis muttarib adalah hadis yang lemah, hadisnya goncang, dia diriwayatkan dari beberapa versi, kemudian tidak bisa dijamak dan tidak bisa ditarjih mana yang kuat. Nah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah menilai bahwa tambahan tersebut adalah tambahan yang goncang. Namun Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Irwaul Ghalil, beliau dan di dalam kitab-kitab yang lain, khususnya di dalam Irwaul Ghalil, beliau membahas bahwa penilaian bahwa tambahan tersebut muttarib tidak dapat dibenarkan. Kesimpulan yang marjuh, kesimpulan yang marjuh, yang tidak kuat. Kama bayyantuhu fi sahih Sunan Abi Dawud, sebagaimana yang aku telah jelaskan di dalam sahih Sunan Abi Dawud. Naam. Yang kesimpulannya bahwa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan tambahan tersebut, yang beliau juga sebutkan penelitian beliau tentang hadis ini di dalam kitab Tamamul Minnah halaman 96. Oleh karena itu, doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin termasuk yang disunnahkan untuk dibaca setelah berwudu, berdasarkan hasil penelitian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, baik yang beliau sebutkan di dalam Irwaul Ghalil ataupun dalam Sahih Sunan Abi Dawud ataupun di dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang mungkin mayoritas kita menghafalnya sebagai doa
kafaratul majlis. Itu bagian dari doa kafaratul majlis. Namun doa ini juga minal ad'iyah al-ma'thurah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dal faragh minal wudu. Juga termasuk doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah wudu. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tabarani dan yang lainnya dari hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau yang tadi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau yang ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lafadznya begini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Man tawadda'a فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, man tawadda'a faqala, barang siapa yang berwudu kemudian mengucapkan. Nah, di sini sebagian ulama menilai bahwa hadis ini mauquf. Apa itu mauquf? Mauquf adalah ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Nah, di sini kan yang mengucapkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, tidak disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menilainya mauquf dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Namun perlu diketahui bahwa dalam ilmu mustalahil hadis juga dibahas apa sesuatu yang diucapkan oleh sahabat tersebut. Jika terkait dengan amalan tertentu, pahala tertentu, maka tidak mungkin dari diri beliau. Pasti ada asalnya dari Nabi SAW yang kemudian diistilahkan dengan al-marfu'u hukman. Hukumnya hukum marfu', hukumnya seperti Rasulullah mengucapkannya. Walaupun di sini redaksinya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata. Namun secara tataran, secara hukum ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diistilahkan dengan marfu' hukman. Dihukumi dengan hukum marfu'. Marfu' maksudnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berwudu lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi tidak ada yang berhak, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Niscaya Allah akan kataba fi raqqin, akan mencatat fi raqqin pada lembaran. Thumma tubi'a bi tabi'in, kemudian dicap, distempel dengan stempel. Falam yuksar ila yaumil qiyamah,
maka tidaklah dibuka sampai hari kiamat nanti lembaran tersebut. Di zaman dahulu namanya surat, surat-surat penting itu ditutup, kemudian tutupnya itu dikasih stempel, segel, bahasa kita disegel, supaya kalau ada yang membukanya, segel tersebut sudah cacat. Ibaratnya seperti itu, tercatat, dicatat oleh Allah di dalam sebuah lembaran, kemudian disegel dan tidak dibuka kecuali pada hari kiamat nanti. Artinya terdapat keutamaan besar ketika membaca doa tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Beliau menyatakan ala syartis syaikhain, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Maksudnya syarat Bukhari dan Muslim, perawi-perawinya itu adalah perawi-perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim, walaupun hadis ini tidak terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi menyetujui penyelayan Al-Imam Muslim. Al-Imam Ibn Mulakin juga mengatakan sahih ala syartis syaikhain. Demikian pula Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menguatkan hadis ini. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah di dalam sahih At-Targhib wa At-Tarhib menyatakan bahwa hadis ini sahihun li ghairihi, sahih li ghairihi. Pada asalnya derajatnya hasan, namun karena ada hadis-hadis yang semisal yang menguatkannya, sehingga naik pada derajat sahih li ghairihi. Artinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk kandungan doanya ini dibaca setelah berwudu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini setidaknya ada tiga doa. Kalau mau dipotong-potong, ada tiga doa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala terkait setelah melaksanakan ibadah wudhu, yang semuanya kita lihat memiliki keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu hendaknya kita berupaya untuk menerapkannya setiap kali kita selesai berwudhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ana merasa penting tadi untuk disebutkan derajat-derajat hadis dan yang semisalnya, karena agar supaya kita di dalam mengamalkan khususnya doa-doa tadi benar-benar ala ilmin, berada di atas ilmu. Mengingat beberapanya memang ada perbincangan di antara ahlul ilmi tentang kedudukannya, maka itulah tadi penilaian-penilaian ahlul ilmi terkait kedudukan hadis doa-doa setelah berwudu, khususnya yang ada pada riwayat At-Tirmidzi tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah mungkin apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Duhur jam berapa? Sebelas dua dua. Nggak tahu. Mau ditambah atau cukup kira-kira? 2 menit lagi. Baik, kita selesaikan insyaallah. Mengingat ana pada duhur ada ngajar di Ma'had 1 untuk takhusus, tapi labas, ana kita baca lagi sebentar.
Qala al-Imam al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wal munasabatu fil ityani bihadha adh-dhikri wad-du'a'i ba'da al-wudu', annahu lamma kana al-wudu' taharatan lidh-dhahiri nasaba dhikru taharatil batini bit-tauhidi wat-taubati wa huma a'dhamul mutahhirati fa idza ijtama'a lahu tuhurani tuhurul zahiri bil wudu'i wa tuhurul batini bit tauhid wa taubati salaha lid dukhuli 'ala Allah wal wuqufi bayna yadayhi wa munajatihi wal munasabah, dan keterkaitan fil ityan bi hadza dzikri wad du'a, dalam mendatangkan zikir dan doa ini setelah wudu. Di sini beliau ingin mengaitkan apa hubungannya wudu dengan doa yang tadi dibaca. Kata beliau, annahu lamma kana alwudu, bahwasannya manakala wudu merupakan pensucian terhadap adh-dhahir, proses bersuci untuk sesuatu yang tampak, wajah kita, kemudian tangan kita, kepala kita, kaki kita, sesuai dengan apa yang kita tahu dari tata cara berwudu. Dengan adanya wudu, jasad kita, anggota wudu menjadi bersih secara zahirnya. Nasaba dzikru taharatil batini, maka sangat sesuai penyebutan setelahnya pensucian secara batin. Secara batin. Dengan apa? Bit tauhid wa taubah. Dengan tauhid dan taubat. Kandungan doa-doa tadi itu isinya tauhid. Lafaz pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang terakhir juga, asyhadu an la ilaha illa anta, terdapat at-tauhid. Berikutnya pada lafaz, Allahumma ij'alni minat tawwabin, dan doa yang terakhir, astaghfiruka wa atubu ilaik, ini mengandung unsur taubat. Doa ini mengandung pengukuhan terhadap tauhid dan wujud permohonan ampun kepada Allah. Wahuma a'dhamul mutahhirat, keduanya tauhid adalah pensuci yang paling agung untuk membersihkan batin kita, membersihkan diri dari noda-noda kesyirikan, membersihkan diri dari berbagai dosa. Itu dengan tauhid dan taubat. Fa idza ijtama'a lahu at-tuhurani, maka jika tergabung padanya dua bentuk pensucian, pensucian batin, pensucian zahir dilengkapi dengan pensucian batin dalam bentuk doa yang terkandung padanya unsur tauhid dan taubat, pensucian zahir dengan cara berwudu dan pensucian batin dengan tauhid dan taubat, salaha lidhuli ala Allah, maka menjadi baiklah proses masuk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berwudu pada umumnya hendak apa? Hendak salat, hendak menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan bermunajat kepadanya. Maka ketika fisik kita bersih, batin kita juga demikian, maka benar-benar kondisinya sudah siap untuk masuk menjalankan salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wuqufi baina yadayhi wa munajatihi, sudah pantas dan layak untuk siap berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan bermunajat kepadanya. Ini diantara hikmah mengapa doa-doa setelah wudu tadi mengandung dua
makna yang sangat mendasar, yaitu at-tauhid dan at-taubah. Terakhir, wala ba'sa ay yunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu'i bimashihi bikhirqatin wa nahwiha. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berwudu untuk yunashifa, ay yunashifa, mengeringkan a'dha'ahu, anggota wudunya tadi, min ma'in, dari air wudu, min ma'il wudu'i, dari air wudu, bimashihi, dengan mengusapnya, bikhirqatin, dengan kain, potongan kain dan yang sejenisnya, potongan kain, tisu, handuk dan yang semisalnya. Tidak mengapa jika seorang yang telah berwudu mengelap, mengeringkan air yang ada pada anggota wudunya dengan apa yang tadi disebutkan. Bihadza naktafi, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini sejak pagi hingga pelajaran terakhir, Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi' yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dari air wudu, min ma'il wudu'i, dari air wudu, bimashihi, dengan mengusapnya, bikhirqatin, dengan kain, potongan kain, dan yang sejenisnya, potongan kain, tisu, handuk, dan yang semisalnya. Tidak mengapa jika seorang yang telah berwudu mengelap, mengeringkan air yang ada pada anggota wudunya dengan apa yang tadi disebutkan. Bihadza naktafi, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini sejak pagi hingga pelajaran terakhir, Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi' yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
1: Doa mohon hidayah dan ketakwaan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.